Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman-teman, Freduya studi baru nih yang diterbitkan dalam jurnal BMG Mental Health nemuin ya, kalau konsumsi kopi nih dalam jumlah sedang berpotensi loh bantu memperlambat penuaan biologis, terutama pada orang nih dengan gangguan jiwa berat. Nah, penelitian ini nih nunjukin kalau minum sekitar 3-4 cangkir kopi per hari itu berkaitan ya sama panjang telomer yang lebih baik. Dilansir dari Medical News Today nih, telomer ini merupakan salah satu penanda penting penuaan seluler ya, yang secara alami itu akan memandekan seiring usianya kita tuh bertambah, teman Predua. Jadi telomer tuh kayak bagian DNA yang berulang ya, yang ada di ujung kromosom, dan fungsinya itu melindungi materi genetik dari kerusakan. Nah, seiring waktu telomer ini akan menipis ya dan memendek, sehingga panjangnya tuh kerap digunakan sebagai indikator usia biologis atau tingkat penuaan sel tubuh seseorang. Nah, makanya nih, peneliti tuh nemuin kalau orang dengan gangguan jiwa yang berat nih konsumsi 3-4 cangkir kopi per hari itu punya panjang telomer yang setara ya dengan individu yang secara biologis tuh sekitar 5 tahun lebih muda, teman Predua. Jadi ini sebisa mungkin kalau emang kamu tuh ngerasa kamu udah di posisi yang kayak gangguan jiwa, gak gila juga sih ya, maksudnya dalam artian kayak udah berat juga. Nah, ini coba deh konsumsi. Nah, berapa banyak yang sebaiknya dikonsumsi? Penulis senior studi Monica S dari King's College London itu bilang, Monica S itu hubungan antara kopi dan usia biologis tampaknya hanya terlihat pada tingkat konsumsi tertentu ya. Makanya temuan ini nunjukin kalau konsumsi kopi itu dikaitin sama usia biologis yang lebih muda. Tapi meski demikian nih, keduanya negesin kalau penelitian lebih lanjut tuh masih diperlukan ya, sebelum bisa narik kesimpulan yang pasti nih mengenai hubungan sebab akibat antara kopi dan juga penuaan biologis, teman Predua. Jadi pola makannya juga berpengaruh. That's why pola makan sehat secara keseluruhan dinilai tetap jadi faktor penting ya untuk mendukung penuaan yang lebih sehat, selain ngebatasin kopi supaya tetap dalam jumlah yang semestinya, teman Predua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya, gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

pasal 72 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 saat bingung nih pengen nikmatin secangkir kopi atau teh, ada pilihan ya buat mencampurkan keduanya nih dalam satu seduhan spesial yang bernama Kafti. Jadi tren Kafti ini sempat bermunculan ya di menu-menu kafe modern sampai ini jadi topik perbincangan hangat ya di forum internet seperti Reddit. Nah, mulai dari minuman legendaris nih Yuanyang asal Hong Kong yang berstruktur lembut hingga kreasi kafe kekinian seperti Dirty Chai Latte. Perpaduan kedua minuman berkafein ini emang jadi salah satu minuman favorit banyak orang ya. Dan keduanya tuh punya kesamaan mendasar nih teman Pro 2, sama-sama merupakan minuman berkafein kaya akan kandungan tanin dan punya profil rasa panggangan atau roasted flavor. Dan ketika kedua minuman ini disatukan, efeknya tuh kayak ngubah gambar dari 2 dimensi jadi 3 dimensi ya teman Pro 2. Jadi kita akan ngedapetin kedalaman rasa yang lebih kaya ya melalui spektrum rasa serta tekstur yang saling tumpang tindih nih, tapi saling melengkapi teman Pro 2. Jadi kuncinya emang ada di susu dan juga pemanisnya. Makanya kenapa kalau emang kamu bingung pilih kopi or tea, coba aja kopi yang emang memadukan keduanya teman Pro 2.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman.

Ngomongin tentang foto paspor, mungkin jadi salah satu foto yang paling kurang menarik ya dibandingkan foto dokumen lainnya nih teman Peredua. Kenapa? Karena nih pemohon tuh diminta untuk tidak menampilkan senyum lebar ya untuk foto paspor teman Peredua. Iya, larangan menampilkan senyum lebar nih pada foto paspor itu nyatanya diterapkan di banyak negara ya. Lantas apa sih alasan dilarang senyum lebar di foto paspor? Kan biar kece ya gak sih? Iya, tapi ketika membuat paspor, ekspresi wajah justru harus dibuat senetral mungkin ya. Ketentuan ini nih bukan tanpa alasan teman Peredua, melainkan nih berkaitan sama kebutuhan identifikasi dan keamanan perjalanan internasional. Seiring berkembangnya teknologi biometrik dan sistem pengenalan wajah, aturan foto paspor tuh menjadi semakin ketat ya. Oleh karena itu nih teman Peredua, penting untuk memahami alasan dilarang senyum di foto paspor ya, agar proses pembuatan paspor tuh tidak mengalami kendala. Jadi ini alasannya mengutip dari HuffPost, memudahkan sistem pengenalan wajah ya teman Peredua, terus menghindari perubahan proporsi wajah juga. Kayak kalau kita senyum kan pipi akan terangkat, mata sedikit menyipit, dan bentuk mulut tuh bakalan berubah. Membantu verifikasi identitas tuh jadi lebih cepat ya. Baik petugas imigrasi maupun sistem otomatis tuh kayak ngebutuhin foto yang menampilkan karakteristik wajah secara jelas ya. Nah, ekspresi netral itu membuat proses pencocokan identitas jadi lebih mudah teman Peredua. Terus mengurangi risiko kesalahan identifikasi juga ya. Mengikuti standar keamanan internasional nih, banyak negara tuh menerapkan aturan serupa ya berdasarkan pedoman Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang mengatur standar dokumen perjalanan ya, termasuk foto paspor teman Peredua, dan juga mencegah nih penolakan atau keterlambatan proses paspor. Jadi salah satu penyebab umum tertundanya pengajuan paspor adalah foto yang tidak sesuai sama ketentuan ya. Jadi nih jika fotonya dianggap tidak memenuhi syarat, pemohon tuh biasanya diminta untuk mengirim ulang foto baru ya. Jadi ketentuannya nih, supaya kita gak salah lagi teman Peredua ya, wajah tuh menghadap lurus ke kamera tanpa menoleh ke samping atau menunduk ya. Kedua mata itu harus terbuka dan terlihat jelas ya, tanpa terhalang rambut atau aksesori. Mulut tertutup dan tidak memperlihatkan gigi, tidak menggunakan kacamata, kecuali untuk alasan medis tertentu yang disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan. Tidak memakai topi atau penutup kepala, kecuali digunakan untuk keperluan agama yang dikenakan secara konsisten ya di ruang publik. Kemudian menggunakan latar belakang polos agar wajah tuh menjadi fokus utama dalam foto ya. Tidak membuat ekspresi berlebihan seperti kayak mengerutkan wajah, mencibir, atau mengatupkan bibir secara tidak wajar. Dan terakhir, pencahayaan tuh harus merata ya, sehingga seluruh bagian wajah tuh terlihat jelas tanpa bayangan yang mengganggu. Jadi itu ya alasan kenapa kalau kita pas foto paspor itu nggak boleh senyum lebar.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngomongin tentang Gen Z yang punya karakteristik sangat melek teknologi sejak lahir nih, atau digital natives, terusan juga ekspresif, inklusif, dan peduli ya terhadap isu-isu sosial. Tiga pos pengeluaran terbesar Gen Z, kecantikan atau perawatan pribadi itu 21% ya, busana 20% dan makan di luarnya 14%. Gen Z itu memimpin masa depan perubahan ekonomi Indonesia ya, dengan kontribusi strategis dan menjadi generasi penentu nih arah pasar dan juga tren. Makanya tantangannya tuh sering dianggap sebagai generasi yang mudah tertekan ya, atau manja, yang dijuluki sama Strawberry Generation. Tapi mereka tuh menghadapi tekanan ekonomi dan persaingan kerja yang sangat ketat ya. Nah makanya di sini tuh kenapa Gen Z tuh katanya generasi yang paling susah, teman Pradua. Tapi mereka tuh peduli banget ya sama apa yang ada di Indonesia. Dan ini jadi satu hal ya, kenapa Gen Z tuh prioritaskan juga identitas dan gaya hidup, teman Pradua.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
0: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Makanya tuh nih, teman Pradua, generasi Z tuh punya potensi besar ya dalam mempertahankan budaya lokal melalui berbagai cara. Kayak memanfaatkan teknologi nih untuk mempromosikan budaya lokal. Biasanya nih mereka buat konten edukatif ya di TikTok atau YouTube, berbagi cerita budaya di Instagram, serta mengembangkan aplikasi atau website bertema budaya Indonesia ya, yang bisa meningkatkan apresiasi masyarakat nih terhadap warisan budaya. Terus mengadaptasi budaya lokal agar lebih relevan. Misalnya nih, fashion batik tuh bisa dikemas ya dengan desain modern agar lebih menarik buat anak muda, teman Pradua. Terus aktif juga nih dalam kegiatan budaya dan juga komunitas. Gen Z tuh bisa bergabung ya dalam sanggar seni, mengikuti festival budaya, menginisiasi kegiatan budaya di sekolah atau kampus. Terus menggunakan bahasa daerah ya dalam kehidupan sehari-hari. Gen Z tuh bisa melestarikannya ya dengan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan, membuat konten digital dalam bahasa daerah, serta mempopulerkan nih lagu-lagu daerah. Dan ini menjadikan budaya lokal sebagai identitas dan juga kebanggaan ya. Gen Z tuh perlu nih nanemin rasa bangga ya terhadap budaya lokal dengan mengenalkan di tingkat internasional nih, seperti melalui kompetisi budaya, branding produk lokal secara global, atau menjadi duta budaya dalam pertukaran pelajar. Nah, ini menurut Profesor Bambang Purwanto nih, kebanggaan terhadap budaya sendiri itu adalah kunci utama ya agar budaya tetap bertahan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradu, generasi Z punya peran strategis ya dalam pemertahanan budaya lokal nih di tengah arus budaya asing. Jadi dengan kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, mereka tuh bisa ya menjaga warisan leluhur supaya tetap hidup nih dan juga relevan. Budaya asing tuh dapat diterima ya sebagai bentuk interaksi global, tetapi tidak boleh nih menggantikan identitas budaya Indonesia. Dengan langkah konkret seperti memanfaatkan media sosial, beradaptasi dengan zaman, aktif dalam komunitas budaya, serta menanamkan kebanggaan nih terhadap budaya kita sendiri, generasi Z dapat ya memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia itu tetap lestari hingga masa depan. Itu ya peran generasi Z dalam pemertahanan budaya lokal ya di tengah masuknya budaya asing Indonesia, yang pastinya supaya kita tetap mencintai Indonesia ala Gen Z, teman Predia. Ya udah mau jam 10, berarti waktunya Naila mesti pamit juga nih dari Spada. Ntar di jam 10 Pradua Hitlist bakalan ada Angga yang bakalan nemenin teman Pradua semuanya. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune dari jam 5 pagi. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang ya. Hari ini hari Senin 8 Juni 2026. Angga Ampuh yang bertugas dan udah full energi banget buat temenin kamu sampai dengan jam 3 ya, teman Pro 2 di santai siang. Dan kita awali santai siangnya dengan Pro 2 Hitlist. Jadi yang udah siap, yang udah tahu mau request lagu apa, langsung aja digas ya di 08 11 20 20 937. Request lagu yang pengen kamu denger di Pro 2 Hitlist edisi

Sudah ada yang masuk tema Pro 2, ada Fatim yang masuk di 08112020937. Mau request lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Oke, langsung aja Angga udarakan lagunya.

cek dulu. Ada Julia di Jakarta yang streamingan pakai RR Digital. Mau request remuknya Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya dan the Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih Julia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih ada di ruang dengar kamu, teman Pro 2, masih dalam rangkaian program Santai Siang. Sudah ada juga yang masuk selanjutnya di 08 11 20 20 937, ada Jul Fikri. Mau request lagunya Astrid dong, Aku di Sini. Oke, langsung Angga kasih kalau gitu.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
0: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada pendengar setia RRI Cirebon Jawa Barat kembali hadir untuk menyapa Anda. Terima kasih banyak sudah selalu menjadi teman terbaik meskipun suaranya suara ibu hanya terdengar lewat radio saja. Selamat siang dan selamat bertugas. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Doa baik buat ibu juga ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Mau request lagunya Anet yang mana sih sebentar? Mungkin hari ini atau esok nanti. Oke. Untuk menemani suasana sunyi yang santai di siang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Keren amat ya, lengkap amat ya.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2, Pro 2 hitlistnya kita cukupkan dulu ya. Karena sebagai manusia salah satu hal yang bisa bikin kita hidup jadi lebih tenang ya dengan merasa cukup dengan hal-hal yang sudah kita punya, teman Pro 2. Kalau kita nggak bisa benar-benar ngerasa cukup dengan hal-hal yang kita punya, yang ada dan sudah berhasil kita jalani, teman Pro 2, maka akan berat semuanya rasanya ya, kurang terus nanti rasanya. Nah, yang belum sempat ikutan Pro 2 Hitlist-nya, besok masih bisa ikutan teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist di jam dan juga frekuensi yang sama tentunya, besok jam 11 sampai dengan jam 12. Jadi santai siangnya kita lanjut lagi. Oke. Okay.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Produa Satuan Pendidikan udah bisa mengakses data rinci hasil tes kemampuan akademik atau TKA ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendagdismen meluncurkan fitur khusus biar sekolah bisa tahu detail dari hasil TKA. Nah, kalau dari informasi yang tertera di Instagram Pusmendik ya, per hari ini teman Produa, kayak gini tulisannya. Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah yang memiliki akun lama manajemen TKA dapat mengakses informasi yang lebih rinci sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran. Nah, lewat laman manajemen TKA, sekolah bisa memperoleh gambaran capaian akademik. Gambaran ini juga, teman Produa, bisa dijadiin sebagai bahan refleksi dan pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Dan data yang ada di laman manajemen TKA itu statistik hasil TKA berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikan, grafik rata-rata mata pelajaran, kategori capaian peserta didik, tabel data hasil yang lebih rinci, fitur penyaringan data berdasarkan wilayah, jenjang, dan karakteristik sekolah. Ini teman-teman di SD, SMP kayaknya lagi deg-degan banget ya untuk bisa benar-benar tahu nanti masuk SMP mana, masuk SMA mana ya teman Produa. Dan informasi ini Angga dapat dan Angga kutip dari medcom.id.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Nabila 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang barengan Angga Ampuh ya. Dan selanjutnya kita akan ngomongin dari dunia olahraga, teman Pro 2, 18 tim basket kampus Indonesia siap tanding di Kampus League 2026. Kampus kamu ikutan gak ya kira-kira? Jadi kompetisi basket antar kampus di Indonesia untuk pertama kalinya digelar dalam format nasional penuh. Sebanyak 18 tim terbaik basket kampus dari berbagai penjuru Indonesia akan mengikuti Kampus League Basketball The National 2026. Tim basket kampus berasal dari Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan hingga Jawa. Dan Kampus League Basketball The Nation 2026 bukan cuma sekedar turnamen teman Pro 2, tapi juga babak puncak dari rangkaian kompetisi regional. Turnamen ini akan dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan atau UPH Kampus Lippo Village Tangerang pada 7 hingga 13 Juni atau sudah berlangsung nih berarti ya. Dan ajang ini diharapkan menjadi sejarah baru bagi dunia basket tingkat mahasiswa secara nasional. Dan di balik setiap pertandingan dan persaingan di lapangan, Kampus League turut membentuk karakter para student atlet melalui nilai disiplin, kerjasama tim, kepemimpinan, dan juga daya juang. Angga sih penasaran, kira-kira kampus mana aja yang ikutan ya teman Pro 2? Apakah kampus-kampus dengan dengan nama yang mentereng karena akademiknya, apakah benar-benar sejalan sama olahraganya? Angga sih penasaran, nanti Angga nyari tahu di habis ini. Nah, informasinya Angga kutip dari medcom.id. Dan masih beberapa informasi lagi Angga siapin teman Pro 2 spesial buat nemenin jam-jam bingungnya kamu nentuin mau makan siang apa, mau makan siang sama siapa. Jadi stay tune.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: Kemenangan ini jadi apa ya, pengantar Garuda Muda keluar sebagai juara grup dengan raihan poin sempurna. Bermain di hadapan ribuan pendukung, anak asuh Nova Arianto tampil disiplin dan mampu meredam permainan cepat serta agresif yang jadi ciri khas permainan Vietnam. Dan dengan hasil ini, teman Pro 2, timnas nantinya akan berlanjut ke babak semifinal ya, dan mudah-mudahan nanti bisa tembus sampai final dan bisa menjuarai Piala AFF Under 19 Pang Pro 2. Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dharma Pro 2, vokalis Fish dan Lumba Sihir, Baskara Putra atau Hindia, lagi ikut bersuara soal nilai tukar rupiah yang melemah ya teman Pro 2 terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan menjadi perbincangan.

tadi kata Hindia dengan meng-underline bahwa dia tahu dia masuk kategori orang yang menengah ke atas, tapi bahkan untuk orang menengah ke atas pun tetap berdampak itu, kata Hindia, teman-teman.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah Tech-Neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan Tech-Neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, Tech-Neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tech-Neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Piala Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

0: teman Pre 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Cheers Up hadir lagi untuk kamu sore hari ini, tapi sama aku sendiri ya, sampai nanti jam 7 malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

hari ini tanggal 8 Juni 2026 ada puncak Seren Tahun yang dilaksanakan di kawasan Paseban Tripanca Tunggal, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan sejak pagi tadi warga masyarakat Cigugur dan sekitarnya ya memadati lokasi acara untuk menyaksikan rangkaian pertunjukan seni dan budaya. Banyak banget yang datang, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak pada datang nih ke upacara puncak Seren Tahun 2026. Hari ini jadi penutupan rangkaian Seren Tahun yang udah berlangsung sejak tanggal 3 kemarin ya, dan sejumlah pertunjukan seni tradisional juga ini sudah ditampilkan sejak pagi, menghadirkan kekayaan budaya Sunda yang jadi ciri khas acara tersebut. Hadir juga tadi pagi itu ada Bapak Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar ya, dan beberapa pertunjukan yang disajikan adalah diantaranya tari Jamparing Apsari, tari Puragabaya, Gebang, Angklung Kanekes, dan Angklung Buncis. Nah, siang harinya ini ada penampilan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada ajang kejuaraan kabupaten Kejurkap Akuatik Kabupaten Cirebon 2026 dan sukses nih jadi panggung lahirnya atlet-atlet renang potensial. Ada 255 perenang dari 13 klub di Kabupaten Cirebon yang mengikuti kompetisi ini. Persaingannya sangat ketat ya. Ternyata juga ini melahirkan sejumlah catatan prestasi membanggakan. Beberapa atlet bahkan berhasil memecahkan rekor kejuaraan yang sebelumnya bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Keren. Di akhir kompetisi ada Kiki Swimming Club yang menunjukkan dominasinya dengan meraih gelar juara umum. Terus juga ada Zafau di peringkat kedua, dan ketiga ada Dolphin Cirebon ya. Terus juga salah satu momen yang menarik ini ada perenang muda Marshall Dia Haidar Shiva yang sukses memecahkan kejurkap dengan catatan waktu 56 detik. Ya, 56.62 menit. Maksudnya gimana tuh? Titik-titik 56.62 menit. 56 menit 62 detik. Gitu enggak sih? Keren. Dan ada rekor lainnya juga, ini ada penampilan dari Rafaeli Kun Agung Pangapura Sejati ya, yang berhasil mencatatkan waktu 00.27.49 menit dan mengukir sejarah baru dalam kejuaraan tersebut. Keren sekali, luar biasa ya. Dan lewat ajang ini, Pengcap Akuatik Indonesia Kabupaten Cirebon bisa memantau perkembangan atlet sekaligus menjaring talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi andalan daerah. Mantap, keren ya. Dan pelaksanaannya sendiri ini digelar di kolam renang Arhanud di Pilang ya, teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Produa, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Produa RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Mapro 2, gagasan soal pembangunan infrastruktur di Jawa Barat jadi sorotan koalisi Urban Plan Indonesia. Jadi mereka baru-baru ini ngasih tahu nih gagasan pembangunan 3 ruas jalan tol baru di Jawa Barat. Lewat unggahan di akun Instagram mereka, komunitas pemerhati tata kelola dan perencanaan wilayah ini menilai pembangunan jalan tol baru diperlukan di Jawa Barat. Jadi katanya ini laju kendaraan di Jawa Barat saat ini jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas jalannya. Makanya mereka usul nih 3 proyek jalan tol baru yang kayaknya sih bisa gitu ya meningkatkan konektivitas antar daerah sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mana tuh? Nah. Menurut Koalisi Urban Plan Indonesia ini kayaknya bakalan cocok kalau ada tol Cirebon Kuningan katanya gitu ya. Tol ini dirancang untuk menghubungkan kawasan timur Gunung Ciremai dengan pusat ekonomi dan destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Jadi nantinya ini bisa trase tolnya ini dimulai dari junction tol Palimanan Kanci ke Ciperna, terus ke arah selatan tuh ke Beber, Cilimus, Linggarjati, terus masuk deh ke pusat kota Kuningan, ada gerbang tol Ciperna, gerbang tol Cilimus, gerbang tol Kuningan. Dan keberadaan tol ini diyakini bisa mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional Cirebon-Kuningan yang selama ini selalu sibuk ya di kawasan Ciayu Maja Kuning. Terus selain itu akses menuju objek wisata Linggarjati dan kawasan kaki gunung Ciremai juga ini akan jadi lebih cepat kalau ada jalan tol ini. Terus juga jalan tol akses pelabuhan ke industri Cirebon Timur juga ini potensial untuk dibikin jalan tol katanya gitu ya. Nantinya bisa ada gerbang tol Astana Japura, Pangenan, Losari yang dan juga Cirebon Timur. Dimana kita kalau mau ke Ciretim itu kan macet, terus jalannya banyak yang berlubang, yang rusak ya kan. Kalau lewat jalan tol kemungkinan sih bakalan lebih cepat, lebih lancar. Terus juga tol AWN alias Arjawinangun Indramayu nih teman Pro 2, nantinya gerbang tol yang diusulkannya ada gerbang tol Jarwinangun, Gegesik, Kertasmaya, kemudian sampai deh ke Indramayu, jadi lebih cepat nantinya. Nah kalau 3 proyek ini bisa direalisasikan di masa mendatang, pastinya ini dampaknya akan dirasakan sama masyarakat lokal khususnya, terus juga sektor industri dan logistik juga ini jadi lebih luas dan juga cepat gitu teman Pro 2. Menurutmu gimana nih kalau ada gerbang tol baru ya, jalan tol baru yang menghubungkan titik-titik tadi, kamu setuju apa enggak?

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko benar-benar siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: kasus pencurian maksudnya ya. Ada dua maling asal Cirebon yang diringkus polisi Indramayu nih, Tembang Pro 2. Kok Indramayu apa Kuningan nih? Karena beritanya ini Kuningan, tapi headline-nya Indramayu. Bagaimana ini? Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kuningan kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana kriminalitas di wilayah hukumnya. Oh, berarti di Kuningan ya, bukan Cirebon, Indramayu ya. Kali ini petugas kepolisian membongkar kasus pencurian ya, Teman Pro 2. Di mana kali ini petugas sukses membongkar kasus pembobolan sebuah minimarket ya di kawasan Cilimus ya. Dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana Satreskrim Polres Kuningan disebutkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut menimpa toko Rizki di kawasan pertokoan Hidayah nomor 02 Desa Caracas Kecamatan Cilimus, dan aksi ini diketahui terjadi hari Rabu malam 26 Mei sekitar jam 11. Sekarang sudah berhasil diringkus ya pelakunya, dan kedua tersangka sekarang mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keduanya juga terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
1: Cirebon Update.

0: Yang, nonton horor yuk.
1: Aduh Yang, tapi...
0: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
1: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi

0: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama kita di Cheers Up, Cirebon's Update teman Pro 2. Kali ini ada info dari kota Cirebon ya, di mana angkutan kota masih bertahan melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Tapi para pengemudi sekarang harus menghadapi tantangan ya, karena adanya transportasi online. Dan seorang supir angkot yang telah mengemudi sejak tahun 1996 merasakan perubahan signifikan baik dari sisi penumpang ataupun pendapatan. Dan meskipun demikian, ia bersyukur ya masih bisa memperoleh penghasilan dan profesi yang telah digelutinya selama ini gitu teman Pro 2. Jadi memang transportasi online ini tidak bisa juga dihindari ya, karena memang sekarang zamannya serba online ya teman Pro 2. Dan bagaimana kemudian para supir angkot juga ini harus bertahan dengan profesinya, bingung juga sih kira-kira gimana ya.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: dengerin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Majelis Peneguh Iman.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

107.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengerin Cheers Up si sayang lagi sore hari ini di 8 Juni 2026. Selamat menikmati istirahat malamnya, istirahat sore menuju malam ya. Mungkin kamu ada yang baru selesai olahraga atau baru selesai kerja dan lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Yang ingetin kamu untuk download aplikasi RRI Digital Teman Pro 2 untuk kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun hanya dalam satu aplikasi. Kamu bisa dapatkan di Google Play Store dan juga App Store.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Shin Taeyong resmi menjadi pelatih Persija. Mantap. Kalau kata Gubernur Pramono Anung ya, ini adalah biarkan ini menjadi kado ulang tahun Jakarta katanya ya. Karena Jakarta mau ulang tahun kan. Ya jadi ini jadi kado katanya sih gitu teman nomor 2. Jadi Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca ngasih tahu nih kriteria dan alasan yang bikin manajemen akhirnya memilih Shin Tae-yong nih teman pro 2. Katanya manajemen ya berharap pelatih Persija yang baru itu punya komitmen untuk mengantar Persija ke posisi teratas di Liga dan juga di Asia gitu. Pokoknya pengen punya pelatih yang punya pengalaman, punya komitmen dan disiplin katanya. Dan Shin Tae-yong dianggap sosok yang tepat untuk menggantikan Mauricio Sousa dalam konferensi pers yang berlangsung hari ini ya, diresmikan. Dan kontraknya ini katanya kurang lebih 3 tahun. Kira-kira apakah dalam 3 tahun ini Coach Shin Tae-yong akan membuat Persija menjadi juara? Kita tunggu aja ya teman pro 2.
1: Cirebons update. Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Up.
2: Cirebon
1: update.

0: 2022 akan ada operasi Patuh Lodaya 2026 ini yang berlangsung selama 2 pekan mulai 8 sampai 21 Juni 2026. Ini khususnya pengendara di Kabupaten Kuningan ya, dan sudah diumumkan oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kuningan. Itu mungkin nanti juga sama ya, diterapkan juga di berbagai wilayah di CIM Kuning juga. Jadi kamu jangan tunggu ada operasi dulu ya, baru kamu pakai helm, melengkapi surat-surat. Tapi dari sekarang kamu memang harus sudah melengkapi diri kamu dengan surat-surat surat-surat berkendara ya, dan juga apa tuh namanya, alat keselamatan, yaitu helm ya kan, atau sabuk pengaman begitu ya. Oke teman Pro 2, dan itu informasi terakhir yang bisa Gina bagi ke kamu di Cheers Up hari ini. Hari ini bakal ada MLC ya, Music Live Chat tanggal 8. Ini ada Yun Yan nulisnya ya, Yun Yan. Seperti apa obrolannya kira-kira barengan sama Edith teman Pro 2. Stay tune sampai lagi, stay tune di jam 7 malam ya, sebentar lagi, 5 menit lagi, tungguin aja. Kalau gitu gini ya pamit, terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini. Semoga hari kamu makin update. Dadah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers.
3: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
4: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
3: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
5: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
3: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
6: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapat teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja yang rilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Jaga Malam di Produ FM. Produ FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produ, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produ, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan ada topik yang kita bahas teman Produ ya. Dan pastinya bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Seperti yang satu ini teman Produ, Deni punya Love dengan All for Nothing.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jalan galau malam-malam teman Pro 2. Dan lagi rame banget di Instagram teman Pro 2, ada seorang pemuda ya, namanya Bejo Muhajir, ini menjadi sorotan setelah rutin membagikan aktivitas berlari di sela kesibukannya sebagai pedagang buah keliling ya. Ini ada di akun Instagramnya @bejomuhajir teman Pro 2. Di tengah rutinitas berjualan yang dimulai sejak dini hari, Bejo tetap meluangkan waktu untuk berolahraga. Kemampuannya berlari pun tergolong di atas rata-rata teman Pro 2, dengan kecepatan pace-nya ini sekitar 4 menit per kilometer. Gokil teman Pro 2 ya, yang biasa dia capai pelari terlatih teman Pro 2. Melalui salah satu uploadannya, Bejo menceritakan kalau misalkan hari-harinya itu dimulai pas jam 2 dini hari teman Pro 2, pas dia berangkat ke pasar untuk membeli buah ya. Dia ini setelah pulang ya menjelang subuh dan membereskan dagangannya, dia masih bisa menyempatkan diri untuk berlatih sebelum kembali berjualan keliling sampai malam hari teman Pro 2. Sebelum menjadi pedagang buah, Bejo sempat main sepak bola yang menjadi bagian besar di hidupnya teman Pro 2. Tapi sekarang di tengah kesibukan membantu perekonomian keluarga, dia tetap mempertahankan kecintaannya di olahraga melalui lari teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu yang bilang aduh capek ya, udah kerja seharian terus sorenya harus olahraga. Sempatkanlah berolahraga meskipun cuma beberapa menit teman Pro 2, karena itu sangat bisa membantu kebugaran tubuh kita pastinya, bikin kita tetap sehat, tetap produktif di tiap harinya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, jadi Denny pengen nanya nih ke kamu ya, olahraga apa yang lagi sering banget kamu lakuin akhir-akhir ini? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Jadi tungguin cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama

0: Modric! Mbappe! Salam!
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti ya. Dan Denny masih nanya ke kamu, olahraga apa sih yang lagi sering banget kamu lakuin, teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny masih nemenin kamu, pastinya cuma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Lagi rame di Instagram teman Pro 2 ya, ada penjual buah keliling dan dia mulai berkegiatan itu di jam 2 pagi ya. Dia mulai belanja buah-buahan ke pasar dan sepulangnya dari pasar dia masih tetap menyempatkan diri berolahraga lari teman Pro 2. Dan larinya bukan yang lari biasa gitu ya, cuma lari jogging-jogging biasa, tapi punya pace 4 teman Pro 2. Artinya dengan waktu 4 menit lebih sedikit dia bisa mencapai jarak 1 km teman Pro 2 ya. Dan emang dulunya dia adalah seorang yang hobi main bola, serius sama bola. Dan menyalurkan hobinya olahraga, dia akhirnya lari secara rutin setiap pagi setelah dia belanja buah di pasar teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak ada waktu buat olahraga teman Pro 2. Makanya dari itu Denny lagi tanya ke kamu teman Pro 2 ya, olahraga apa yang lagi sering kamu lakuin akhir-akhir ini teman Pro 2? Badminton kah? Mini soccer, futsal atau apa? Bisa banget ceritain ke Denny ya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny tungguin, cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Teman Pro 2, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Denny hari Rabu bakal siaran dari jam 8 malam lagi. Teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Denny harus pamit, teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi. Ngerti Bola.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang Muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka Muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Via ya, sampai nanti jam 10. Di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Jangan pernah pindahin channel kamu dulu ya. Nanti kita akan bagi-bagi banyak sekali informasi sambil ditemenin playlist buat ngasih semangat kamu pagi hari ini. So stay tune.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap menggadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Via ya sampai jam 10. Buat temenin kamu beraktivitas pagi hari ini. Kalau jam segini mungkin lagi siap-siap kali ya di rumah ya. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah ya. Mungkin sekarang lagi siap-siap ngisi tasnya. Atau mungkin baru ada yang setrika seragam. Mepet banget ya. Yang pasti apapun aktivitas kau pagi hari ini, semoga diberi kelancaran ya teman Pro 2. Amin. Dan buat ngebuka sepeda kita hari ini 9 Juni 2026 ya, Via punya kabar dari PT Kereta Api Indonesia nih teman Pro 2. Seperti yang kita tahu ya, kalau di Pulau Jawa tempat kita tinggal ini ada berbagai tujuan perjalanan gitu ya, ketemu dalam satu lintasan yang menghubungkan kota-kota dengan karakter yang beragam. Nah ini misalnya teman Pro 2 mau ngabisin cuti, mau ngabisin apa lagi ya? Masih ada tanggal merah gak sih? Kayaknya masih ada ya kan? Di minggu depan. Ini pemburu tanggal merah biasanya juga pemburu tiket ya kan? Tiket kereta api karena mau memanfaatkan buat liburan gitu ya. Nah kalau misalnya teman Pro 2 tahu, PT KAI ini punya yang namanya kereta api Ciremai ya. Jadi dari Semarang terus Pekalongan dengan warisan batik Tegal yang dikenal sebagai kota pesisir yang dinamis gitu ya, terus Cirebon ini sebagai simpul budaya pantura, sampai Bandung yang jadi pusat pendidikan dan ekonomi kreatif, semuanya terhubung melalui layanan kereta api Ciremai. Dan datanya nih dari Januari sampai dengan bulan Mei 2026 ya, kereta api Ciremai relasi Semarang Tawang Bandung itu mencatat volume pelanggan sebanyak 126.580 pelanggan. Dan jumlah ini terus meningkat ya, kurang lebih 9,02% dibandingin periode yang sama di tahun lalu yang cuma 116.104 pelanggan yang memanfaatkan kereta api Ciremai ini teman Pro 2. Nah, kenapa bisa tumbuh seperti ini? Ini menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan pariwisata di Pulau Jawa ya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 tahu, pasti udah ngeh ya kalau misalnya nama Ciremai ini diambil dari namanya Gunung Ciremai, gunung berapi tertinggi di Provinsi Jawa Barat yang letaknya itu ada di Kabupaten Kuningan dan juga Majalengka. Nah, nama Ciremai ini juga punya keterkaitan erat sama Cirebon ya, salah satu kota penting yang disinggahi sama kereta api Ciremai. Dan Cirebon ini udah lama dikenal sebagai pusat perdagangan dan juga pertemuan budaya di pesisir utara Jawa, teman Pro 2. Nah, terus kalau misalnya kamu pengen ngabisin waktu kamu ya, tanggal merah kamu, weekend kamu barengan sama kereta api Ciremai, kamu selain bisa ke Semarang juga bisa ke Pekalongan ya. Nah kalau misalnya kamu ke Pekalongan, kamu bisa tahu nih salah satu pusat industri batik terbesar di Indonesia dan juga udah tergabung dalam UNESCO Creative Cities Network dari tahun 2014. Terus kalau misalnya kamu naik kereta api Ciremai pengen kemana lagi? Nah itu bisa ke Pemalang dan juga Tegal. Kemarin Via sempat ke Pemalang ya, alun-alunnya ternyata ada buah nanas ya. Seru deh. Terus ada satu makanan yang udah Via coba di Pemalang, aduh cuman lupa namanya ya, mirip-mirip rawon ketemu soto. Enak banget, padahal belinya cuman di PKL doang gitu ya. Terus teman Pro 2 bisa jalan-jalan ke Tegal ya. Kalau ke Tegal mungkin bisa merasakan tradisi minum teh poci. Seger ya. Terus bisa juga mampir ke Brebes teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu ke Brebes, kamu bisa tahu ada sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia dan punya peran penting di sektor pertanian nasional. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 di tanggal merah ini
mau meramaikan kereta api Ciremai kira-kira 7

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman terbaik kamu. 38 menit lepas dari jam 6 pagi ya teman Pro 2. Mungkin kamu masih ada di rumah, cepetan berangkat. Karena biasanya kalau misalnya jalannya jam 7 tank, masuknya jam setengah 8, waduh jalanan udah full. Ya kan? Jadi mungkin buat kamu yang sekarang aduh masih santai-santai, wow, udah 20 menit jelang jam 7 pagi nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa mungkin mau bawa bekalnya, atau mungkin mau bawa apa ya, kalau Via sih biarpun panas masih tetap bawa payung. Selalu ada di tas, karena lumayan ya biar gak panas-panas banget ini kulitnya ya. Baiklah, sambil kamu siap-siap, teman Pro 2 Via bakal bantu update informasi kamu ya. Kali ini kabar kurang enak sih sebenarnya, tapi bisa jadi buat apa ya, reminder buat kita gitu ya teman Pro 2. Ini informasinya mengenai 3 dari 5 orang siswa ya, kelas 11. 11 itu berarti adalah kelas 2 kali ya, SMA Negeri di Indramayu sana, yang ternyata terlibat dalam aksi geng motor ya, diputuskan keluar dari sekolah dan diserahkan kembali kepada orang tua. Jadi kenapa sampai diambil keputusan seperti ini gitu ya? Karena orang tua siswa yang bersangkutan dihadirkan di sekolah dan mengacu pada laporan dari pihak kepolisian gitu. Jadi langkahnya panjang gitu, kemudian akhirnya dikeluarkan ya. Terus alasan pihak sekolah mengembalikan siswanya ke orang tua mengacu pada kesepakatan fakta integritas ya Pancawaluya yang dibuat dan juga ditandatangani maksudnya secara bersama-sama antara siswa, orang tua dan juga pihak sekolah gitu. Jadi ternyata di poin ke-8 itu menyebutkan ya kalau dilarang menggunakan narkoba, membawa senjata tajam ke sekolah, aktivitas merokok, terus melakukan tindakan asusila, seks bebas atau bawa alat kontrasepsi ya, terus tidak terlihat dalam kegiatan geng motor gitu. Jadi mengacu ke poin yang ini tadi.

geng motor. Nah, mungkin belum banyak yang tahu gitu ya informasinya ya. Jadi sejumlah berandalan motor atau geng motor, ternyata ini mereka adalah siswa SMA Negeri di Indramayu berhasil dicokok gitu ya. Terus diinterogasi sama warga desa terkait aksi meresahkan warga. Nah, kemudian mereka ini awalnya diamankan di balai desa ya setelah melakukan aksi perusakan terhadap pedagang di sekitar Gor Singalodra dan membunyikan knalpot sepeda motor yang bikin warga resah kayak gitu. Jadi mungkin ini sebuah reminder buat kita semua ya. Kamu terutama nih teman Pro2 yang masih pelajar, bikin kegiatan yang positif-positif aja gitu kan. Ngapain ngerusak UMKM ya kan, pedagang gitu. Mungkin bikin komunitas apa kek gitu ya. Apa ya, komunitas otomotif gitu mungkin. Hobi ngoprek motor, kan itu lebih bermanfaat ya. Siapa tahu nanti lulus dari sekolah bisa punya apa ya, bengkel sendiri gitu loh. Jadi lebih bermanfaat. Nah buat kamu nih mungkin sekarang yang terlibat sesuatu yang diilegalkan sama pihak sekolah, waduh, cepet-cepetan berhenti aja karena ini ada, sudah ada contohnya ya. Jangan sampai kamu kehilangan hak kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ya kalau misalnya kita nggak update informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Fia mau ngebahas timnas yang satu ini ya. Krakow, adakah yang belum familiar? Ayo ngacung dulu kayak Fia soalnya ya. Jadi timnas Krakow kan bakal berlaga nih di final, di final ya di Piala Dunia 2026 ya. Dan mereka pasti gak pengen dong cuma sekedar jadi penggembira aja ya. Ya pasti mereka juga punya ambisi buat bisa melangkah sejauh mungkin, karena ini adalah momen debutnya Krakow ya pada putaran Piala Dunia. Setelah sebelumnya mereka ini gak bisa lolos dari kualifikasi zona CONCACAF ya. Ini adalah catatan dari FIFA. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia mulai edisi 2026 ya, Krakow dapetin apa ya, seolah-olah tuh kayak berkah gitu, sehingga bisa tampil di turnamen bergengsi antar negara di seluruh dunia ini. Nah, kalau misalnya di level konfederasi ya, pencapaian terbaik Krakow itu adalah menempati peringkat ketiga Piala Emas CONCACAF ya di edisi 1963 dan juga di tahun 1969. Tapi waktu itu negara itu masih namanya bukan Krakow, waktu itu namanya adalah Antillen Belanda, teman perdua. Nah, terus setelah ganti nama jadi Krakow, pencapaian terbaik mereka adalah di Piala Emas CONCACAF dengan berhasil menembus perempat final pada edisi 2019. Nah, Krakow ini berhasil lolos di Piala Dunia 2026 setelah ada di peringkat pertama klasemen akhir grup B ya, putaran ketiga kualifikasi zona CONCACAF dengan 12 poin dari 6 laga. Unggul 1 poin atas Jamaika di tempat kedua, teman pro 2. Terus tim yang punya julukan The Blue Wave ini ditangani sama pelatih berkebangsaan Belanda Dick Advocaat ya sejak 15 Januari 2024. Nah, siapa sih pelatihnya mereka ini? Ternyata adalah sosok yang berpengalaman dan sempat menangani timnas Korea Selatan ya di tahun 2006. Terus juga pernah menangani timnas Belanda di tahun 1994 di Piala Dunia. Nah, selanjutnya terdapat setidaknya dua nama pemain dari Krakow yang wajib dapetin perhatian lebih ya di Piala Dunia 2026, yaitu Tahit Chong dan juga Juninho Bakuna, teman pro 2. Nah, emang siapa dua ini gitu ya? Kok harus dapat perhatian lebih? Jadi, kalau misalnya Tahit Chong ini adalah produk akademi Manchester United dan bisa ngasih ancaman gitu ya melalui serangan dari sisi sayap, sedangkan yang satunya nih tadi Juninho Bakuna bisa